Yani yani kuwe uwo tamataya tulipuka kapiki mongo Hora nuku boka wena wakatana tahu Matakuwa itanga nuru kawa mikitora Tamata wakatangi yani kuwe uwo tamataya tulipuka kapiki mongo Hora nuku boka wena wakatana tahu Matakuwa itanga nuru kawa mikitora Tamata wakatangi yani kuwe uwo tamataya tulipuka kapiki mongo Hora nuku boka wena wakatana tahu Matakuwa itanga nuru kawa mikitora Tamata wakatangi yani kuwe uwo tamataya tulipuka kapiki mongo Hora nuku boka wena wakatana tahu Matakuwa itanga nuru kawa mikitora